0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Dengarlah Sobat Maya, bukan henti.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: Surabaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Surabaya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
0: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan dimana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Jepang. Nupar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3, 2, 1. Maya FM.

0: gitta.
1: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Halo, kami
4: Ilir 7,
3: Sobat Maya suka dangdut.
5: Pop Indonesia.
6: Entah apa yang merasukimu.
5: Atau pop Sunda.

0: Waduh Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Ardo Parti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar penting Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
6: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Rock Maya, lugar ante.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98. Maya FM.

Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 3, 2, 1. Maya, Maya.

0: Web, Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
4: all. 3, 2, 1. Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
5: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
6: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
3: Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nukar Ting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting

cemas. Balita itu bahkan didiagnosis mengalami radang otak. Menindaklanjuti kejadian, Dinas Kesehatan setempat langsung melakukan pendampingan terhadap pasien dan keluarga.

Thank you.

mengembangkan

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Maya FM.
1: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: sini aja yuk. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ardo Parti.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

konseling psikologis kepada masyarakat, bekerja sama dan buku oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya

izquierdo.

Sorry, pasa

0: akses menuju ruangan korban dibatasi dan dijaga ketat aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses perawatan dan pemulihan.
1: Kondisi pasien saat ini sudah mengalami perbaikan dan juga kita juga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin memberikan pelayanan yang terbaik dan juga tim yang terbaik. Jadi kita membuat tim mulai dari bedah plastiknya, penyakit dalam, mata, dan yang lainnya. Mohon doanya dari semuanya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Lembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Saatnya, Sobat Maya simak Nupa Renting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
5: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 11-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, penting
0: Maya FM.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya,
0: Maya FM. Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Weh, ikutan, bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Maya FM. Sobat Maya, Senin Maya tanggal 29 Juni tahun 2026.

0: Waktunya JJ 36 bermain Ina Rahman. Kalau sudah JJ 36, Sobat Mai bisa request lagu pop Indonesia terfavorit. Tinggal kirimin WhatsApp aja ke 0877 7080 9898. Atau Sobat Mai boleh nanti yang mau on air, Mai akan bukalin telepon di 5441 3928. Dan sekarang Sobat Mai, udah waktunya berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitar.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

ya, gak ada kata terlambat. Semuanya kita awali dengan bismillah ya. Walaupun yang namanya perjalanan hidup Sobat Maya gak selamanya mulus, gak selamanya baik-baik saja. Banyak hal yang kita temuin, dan itu mudah-mudahan jadi pembelajaran kita sama diri kita dan juga sama yang Maha Kuasa. Oke, okay? Selamat menunaikan ibadah salat asar ya Sobat Maya. Jangan lupa JJS36 sampai jam 6 sore. Sudah itu Sobat Maya, langsung pantengin lagi 98 Maya FM Bandung. Langsung request, langsung stay tune.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
5: Carol, please stay here for a little while. Forget all the times I dropped my last tears.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

Oke, Sobat Maya, semoga kita bisa menjadi seseorang yang penuh makna ya. Setidaknya nih Sobat Maya, kita bisa memaknai kehidupan kita sendiri. Gak perlulah kita berharap orang lain memaknai hidup kita ya. Tapi kita sendiri aja dulu Sobat Maya, memberikan makna, memberikan warna, memberikan cerita yang seru untuk hidup kita ya. Terima kasih untuk Sobat Maya sudah kirimin request di WhatsApp ke 087770809898. Selamat sore, hai hai hai, apa kabar? Ada Jajang di jalan, kumaha damang Jajang? Sehat selalu, wah gimana hari Senin? Ini Senin di akhir bulan ya Jajang ya. Semoga sehat-sehat, lancar-lancar aktivitasnya. Jajang pengen diplay lagunya Melamun, boleh. Jangan-jangan sorenya bareng Teh Meina, Pak Adam, Abo Metal, Agus Oce, Mang Nono Cipacing, Amti Bara, Mansur Parhim, Kaum Hawanya di Kumin. Spesialnya buat Nani Memori aja. Terima kasih. Ada Kineu yang ada di Kircon, ikutan jalan-jalan sore pengen beri aku arti dari Padi. Jangan-jangan sorenya bareng Teh Meina, terus juga Umi Lila, Nado, Nani Memorius, Asgar. Uung Asgar, Agikan Hadiansah, Aici Gadung, Koswara, spesialnya buat Temina, penyiar setia, sehat selalu. Terima kasih. Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran, Sinang Panon, hadir ikutan JJS36, pengen banget tip X yang mawar hitam. Janya suaranya bersobat main semuanya, yang ngasih orang cepat ujian, nih orang cinta asin, Nurul Aisy, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jalak, Kesatria Esaika, Diansah, Anginu, Capi Sandria, Marso Parihin, Alam Bolom, Jana Aris, Imas Jua, Mama Dini, Mama Shanda, Nando, Umilela, yang endut, spesialnya penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Meina Rahman, bareng arakannya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Terima kasih. Hatur nuhun pisan ya. Hatur nuhun yang selalu doain Meina yang baik-baik. Ini mudah-mudahan Meina berharap itu jadi doa untuk yang mendoakan dan doa untuk kita semua ya. Amin. Yaudah, daripada Sobat Maya sekarang lagi melamun-melamun, tong hilap, langsung ikutan JJS36 bareng Meina Rahman aja. Siap? Masih ada, masih panjang sampai jam 6 sore nanti.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh Pak, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Oke, Sobat Maya, waktunya Sobat Maya mau telepon di 5441398. Boleh, Maina akan bukain telepon Sobat Maya. Dan ini nih yang udah komen-komen juga, Maina mengundang juga di Facebook Maina Rahman dan juga TikToknya Maina Rahman juga. Sobat Maya boleh request di sana ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore
0: 36. Apa kabar, Nado?
1: Alhamdulillah, sekarang mah udah baik.
0: Alhamdulillah, Nadonya sudah baik, radionya kedengeran ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, lagi di mana ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, siap, mau request lagu apa?
1: Mau apa ya? Aduh, ini aja, karena wanita ku aja deh dari Noah.
0: Oke, Jaja Siganamnya bareng siapa?
1: Bareng yang ada di Rusia. Selamat tugas sampai tuntas. Semoga saya terlalu penyumbang banyak rezekinya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kang Adam, Kang Abo Metal, Carmilla, Yang Endut, Kang Mansur, Teh Nais, Abah Dadang, Nenek Putri sama Kang Yusnya, T.O. Om, Teh Nais, Emang Nono, Kang Jajang Rusmana ya? Iya. Kang Cepi Sandria, Kang Febri Asu, Kinoi Kirson, Kang Jenal Aris, Kang Mbak Sapitri, Mbak Inkarti. Terus siapa lagi? Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sadayana Permamahan ya. Punten anu tak acan makitinya.
0: Siap.
1: Ya syukur yuk aja deh.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama cantik.
0: Pilih radio.
1: Ih, Maya mantap, lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Terima kasih buat Nado. Sehat-sehat selalu ya Nado ya. Pokoknya si gerolong teh ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Jaya Sikian 6.
2: Waalaikumsalam,
0: apa kabar?
2: Pengen cinta terbaik.
0: Oh, langsung. Ya, Jaya Sikian 6-nya berapa siapa?
2: Kita main buat Ahjana, doa alhamdulillah udah sembuh buat semua mamanya aja deh.
0: Oke deh, spesialnya
2: buat yang cantik jelita, lengah jati. Ini beda berani gedet.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Langsung, Maina play aja lagu-lagu yang sudah di request oleh sahabat Maya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Labbaik. Dengarkan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika la.
2: MyFM.

0: Oke, 98 FM Bandung, pilih radio, pilih maya, mantap lagu-lagunya. Hai, apa kabar? Maina mau nyapain ini buat Bungsu Cikaputihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kumaha damang Bungsu? Ya, pengen banget di play Geisha. Jangan nyasarnya bareng Maina duluan. Mama Shanda, Kang Lembolem, Teh Dian, Teteh Ije, Stephanie, Dian, Sace Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nenar, G.A., Kang Jajang Jala, Kang Tibara, Teh Tatin, Supriyatin, Napi Ayi, Lima Nudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Spesialnya buat Bungsu yang baru pulang kerja. Selamat santai-santui aja dulu ya. Hai, ada Mang Nenar di Gunung Asepan. Apa kabar? Ikutan JJS36 bareng Maina duluan. Mama Dina, Mama Vita, Mama Shanda. Aduh, segukan deh. Bareng Mama Putri, Mama Dini, Mama Nuis, Mama Ina, Mama Dapa Gundhal, Mama Linda, Mama Reva, Mama Rahmat, Mama Ingit, bareng semua sobat Maya, spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Hai, ada Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati, apa kabar? Mau ikutan jalan-jalan sore bareng Teh Maina Rahman, kumaha damang? Alhamdulillah, Maina sahai kumaha sawalerna sehat. Amin, pokoknya sarah rehat sadayana, pengen banget lagunya berlari tanpa kaki, boleh? Emang bisa? Bisa kalau sekarang Maya. Tinggal duduk di mobil, lompatnya pakai roda aja ya. Janya sarannya bareng Umilila, Tenado, Tehom, Andin, Unoya, Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansah, Wagon, Abo Metal, Jajang Jalak, Nani Memory, spesialnya buat Teh Maina bareng Arakanya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan, amin. Pokoknya berani beda, berani gaya der. Hatur nuhun, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36
1: Jalan-jalan, sorry, 36 bersama saya Nina yang cantik dan soleha.
0: Amin, alhamdulillah, kumaha damang.
1: Masih kena sekedik gitu.
0: Gak apa-apa lah sekedik mah ya.
1: Mohon.
0: Mau rekas lagu apa?
1: Klik dari Usi, ayah.
0: Oke, okay, JJ Sekenemnya bareng siapa?
1: Kange tadi teh buat umililanya. Utenado, buat Ratu Engang, Teh Imas Tiwa, Teh Takuya, Teh Ani Indrani, Teh Indi, Teh Sumi, Mbak Intarti, Mama Sanda, Mama Dina, Mama Dini, Kang Diasa, Kang Dudu, Kang Steph, Kang Gajang Galak, Bobby Atu, Mas Ari Parapon, Kang Pino, Teh Kusandria, Jaina Aris, tadinya.
0: Sok, siapa lagi?
1: Janari, Sri Kurniawan, Mang Nanar, Mas Rabon, tadinya.
0: Siapa lagi?
1: Ini Target, Adi Kungkennya, Kang Gesa Dayana sobatnya ya, gitu.
0: Oke, siap. Spesialnya?
1: Kang Gesa. Teh Maina ya barang arakan gitu mungkin dibersihkan gitu ke sebelah prasna kita bisa melancarkan segala na diganggu kita rezeki na.
0: Amin. Tapi
1: nggak bersihkan momongan gitu ya.
0: Atur nuhun pilih radio.
1: Bisa ya mantap lagu-lagunya berbeda mereka ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan. Terima kasih udah selalu nyimak JJS 36.

0: Maya FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

99.8 FM Bandung, beli radio, beli maya, mantap lagu-lagunya. Hai, ini ada Aep, assalamualaikum, JJS36, waalaikumsalam. Tembina, semoga sehat selalu, amin, nuhun Aep ya. Aep juga sehat, sadayana yang ada di Rahayu, sadayana, pokoknya lagi happy-happy sadayana ya. Mau ngerepot cena, mau di play penipu hati, mah enggak atuh sawios. Dah emang waktosna requestnya, jadi ente ngerepot mah enggak. Bade mundut penipu hati ti Tata Janeta siap. Jajan sorenya bareng sobat Maya semuanya. Teh Maina hatur nuhun, pokoknya berani beda berani gaya der a. Terus Maina mau nyapain sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Hai. Tah itu lagunya ya. Kalau yang udah komen pasti tahu Maina posting apa. Hai, ada siapa dulu ya? Ini aja dari atas dulu. Apa kabar? Ada Kang Usep Sukarnya hadir. Terima kasih. Good afternoon. Hatur nuhun Kang Usep, Hanupis. Lalu Maina mau nyapain ini buat Jidan Batim, si bungsu Tea yang suka banget tiktokan. Sok atuh kapan mau ke radio lagi, kita tiktokan lagi. Jidan menghadir JJS36 ya. Ada Jang Rusman, apa kabar? Pengen anima andai saja boleh. Jangan suaranya bareng Teh Maina. Terus juga Mama Nais, Deyani, Fitri Sopian, Alam Bolem, Dian Saji Cades, Mama Keisha, Ani Aruna, Cepisan Ria, Mama Dini, Gita Kuya, Mama Shanda, Jidan Batim, Liman Dudin, Agus Oce deh. Terus juga Nado, Umilila, Jana Aris, Hanupis, Teh Maina, sama-sama. Ada Mahkei di Dubai. Hadir Teh Maina Rahman, selamat bertugas. Salam JJS36 selalu. Terima kasih Mahkei. Ari Caladi, pokoknya hadir di Caladi. Caladi di Garut ya? Ada Deyani, Fitri Sofian, Bunglon hadir, terima kasih. Ada Andika Sandi Yuda, hadir Teh Maina. Ada Suryadi di Ronca Ekek. Terima kasih Hanupis udah selalu hadir di JJS36. Maina punya lagu miliknya Anima dengan Andai Saja. Gak apa-apa lah, berandai-andai dulu. Kita gak pernah tahu entah itu hari ini atau besok-besok jadi kenyataan ya.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Eva.

Oke, Sobat Maya, sekarang udah jam 16:50. Terima kasih. Kang Aep, nah, jo langsung dihilangkan jejak tadi teh requestnya apa, Kang Aep teh? Udah di play ya? Udah ya? Bener. Maya udah masukin belum sih? Ya, Kang Aep mah ya. Memang Sobat Maya sekarang berita-berita yang warawiri, entah itu di televisi, entah itu di handphone, entah itu di media-media lainnya, Sobat Maya, duh, pokoknya mah bikin pening. Entah kemarin gara-gara BBM naik juga, entah banyak kasus Sobat Maya, entah itu dari kriminal, mulai dari pemerintahan. Wah, pening. Udah, sekarang kita tarik nafas aja. Tarik nafas sejenak, gimana caranya kita berpikir sehat, berpikir waras, kita harus fokus sama rencana kita, Sobat Maya. Jangan sampai akhirnya itu mengguncang memori Sobat Maya untuk melakukan banyak hal ya. Kita fokus jaga kesehatan kita. Gimana caranya? Dengan gonjang ganjingnya Sobat Maya, negara ini atau berita yang datang silih berganti itu bisa membuat Sobat Maya menjadi apa ya? Setidaknya bisa tetap tersenyum Sobat Maya ya, kalau punya lesung pipi, apalagi pasti tambah gemes gitu ketika kita senyum.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

Oke, sobat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Wah, kalau interval ketiga mah sobat Maya harusnya sudah santai di rumah, udah lenceh-lenceh ya. Jangan sampai masih berjibaku dengan aktivitas yang padat merayap. Hai, assalamualaikum, hadir. Ini sama Temaina absen ah JJS 36 ini. Bah Dadang di TCI. Ikutan jajan sorenya bareng Ayi Kak Aki Kanha, Kang Alam Bolom, Carmila alias Umi Lila, terus juga Nado, Jajang Jalak sama Mbebnya bareng semua sobat Maya buat Neng Mei. Terima kasih, semoga sehat dan berani beda berani gaya der A. Ada Jajang Asep Rusmana Teh Maina ngabantos ngawaloran requestan Kang Aep. Kang Aep mah tadi oh penipu hati. Ada Kang Aep atau menjual dihapus. Mina tak acan lebatkan requestanana jantan we. Alah naon tadi teh gitu ya. Hatur nuhun Kang Jajang. Ih, ini Jajang asal perusahaan nama ini best banget lah ya. Ada Husen, apa kabar Husen Persada? Hatur nuhun pisan. Udah komen-komen ada Pak Kosasi Budi Bojong Citepus. Hatur nuhun ada Lukman di Pasar Baros. Hatur nuhun pisan. Pokoknya pilih radio pilih Maya mantap. Lagu-lagunya Ari Mang Nono Cipacing Kumaha Damang Mang Nono. Cing coba absen atau Mang Nono ya. Semoga secara rehat sadayana. Dan kita tinggal interval terakhir ini di JJS 36.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.
2: Oke, Sobat Maya, penipu hatinya Maina udah play. Ini untuk Aep. Ternuhun cenah. Apa suka telat, udah diputerin, udah langsung ngebalas, tapi nggak apa-apa lah ya. Membaca hahaha juga pasti lagi sezerian di sana. Oke, siap. Maina mau ngasih satu lagu yang ini dulu untuk para wanita-wanita cantik yang lagi dengerin JJS 36.

0: Duparti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

www.98mayafm.com 98 MyFM.

Ya, sobatnya harus dijaga orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang-orang tersayang. Setidaknya diri kita sendiri kita jaga, keluarga kita, teman-teman kita ya yang ada sekitar kita ya. Kalau misalnya kita belum mampu menjaga, karena yang menjaga, yang mampu menjaga dunia ini hanyalah Yang Maha Pemilik ya, Yang Maha Pencipta. Terima kasih, ini Maina mau nyampein buat Lasin. Apa kabar Lasin? Wow, udah lama banget Lasin gak ketemu ya. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih, ada Kang Usep Sukarya. Ada Proy, apa kabar Proy yang ada di Soreang? Wih, keren banget nih A.A. Proy. Ada Wan Manoko, terima kasih. Ada Yana Sopian, Yana Kiming, terima kasih udah selalu nyimak di JJS 36. Pokoknya, nah, Sobat Maya, kalau misalnya di hari ini Sobat Maya ada lagi berulang tahun, tepatnya tanggal 29 Juni, Maina ucapin happy birthday. Kalau keluarga Maina yang ulang tahun itu di bulan Juni itu ada 3. Yang pertama adik namanya Nita, yang kedua kakak namanya Eliawati, terus keponakan ya, keponakan yang baru berumur tepat 1 tahun di bulan Juni. Jadi ada 3 yang ulang tahun. Pokoknya happy birthday untuk sobat-sobat yang lagi berulang tahun, pokoknya turut berbahagia.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: 98 FM Bandung, beli radio, beli Maya, mantap lagu-lagunya. Mas Leo yang ada di ujung burung, terima kasih. Pokoknya terima kasih untuk Sobat Maya yang selalu setia di JJS 36. Gak kerasa waktunya Maina pamit, karena sekarang sudah waktunya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih Sobat Maya, jangan kemana-mana. Pokoknya masih di 98 Maya FM Bandung. Besok kita libur dulu, nanti hari Rabu ketemu sama Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.
1: Pasang akan suruh bertemu, akan berpisah.
2: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Maya suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung Maya FM Bandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM

0: Kado Parte.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak ya?
3: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Mbak Maya, Mbak Remti.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Ya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: JFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: hanya simak Duper B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Halo, Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: Ibu Kardi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, 022-5419-92, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
2: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah, jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Masino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 1-4-1-4-2-4-2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

Lembang. Nukar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan tali untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya

0: Surabaya FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: My FM. 98 My FM.

0: kado penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Facebook Maya, Mitarum Ting.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparum Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparum Ting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparum Ting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Bahia FM.
1: Saatnya Sobat Bahia simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah.
3: Maya FM 98 Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang cerah ini kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Disiarkan langsung dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Alhamdulillah Sobat Maya, di hari Selasa di tanggal 30 Juni di tahun 2026 kembali lagi hadir menemani Sobat Maya bersama Kang Faiz. Tentunya kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana juga Sobat Maya, Sobat Damar Hati yang pada kesempatan di pagi hari ini menyimak di 98 Maya FM Bandung, dan juga yang sudah live ya di media sosial, semoga selalu berkah, semoga ditambah nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan coba mengupas sebuah tema tentang istiqomah ya, yaitu 5 kiat untuk istiqomah dalam beramal. Nah, insyaallah sobat

0: live. Insyaallah ilmunya bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya bagi seluruh para pendengar yang menyimak di 98 Maya FM Bandung. Baik sahabat Maya yang dirahmati Allah, kita akan langsung saja tentunya pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas topik tentang 5 kiat untuk istiqomah dalam beramal. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dar.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

Baik, subhanallah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah, il aliyil adzim. Alhamdulillah, dari live yang sudah bergabung ada Om ya. Barakallahu fikum ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, yang sudah memberikan dan juga live ya pada kesempatan di pagi hari ini. Kita akan membahas hari ini tentang 5 kiat untuk istiqomah dalam beramal. Nah, ini sobat maya, istiqomah ya, yang sangat mudah diucapkan tapi kadangkala sulit untuk diamalkan. Nah, maka bagaimana saat ini kita memahami tentang kiat untuk istiqomah dalam beramal. Jadi dalam beramal soleh, seseorang butuh untuk melaksanakan secara kontinu. Betapa kita mendengarkan khutbah ya di setiap Jumat, atau mendengarkan ceramah-ceramah umum, baik itu di media sosial ya, ataupun mungkin di pengajian-pengajian yang tentang berkaitan dengan amal. Namun pengaruhnya dalam amalan kita terkadang itu hanya sifatnya sementara atau tidak berbekas sama sekali. Sebagian orang ketika diberikan nasihat atau peringatan itu hanya berpengaruh selama 1 pekan, atau mungkin bisa saja kurang dari 1 pekan, atau bisa saja lebih dari 1 pekan, tergantung moodnya ya sobat mahirahmati Allah. Maka tidak selayaknya kita bersikap demikian, kan, tetapi hendaknya kita konsisten, continue dalam beramal ini, sehingga amalan tersebut adalah amal yang terus secara konsisten ya dikerjakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kutipan ayat di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai ayat 68, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa sadda tasbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka ya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih

lebih menguatkan iman mereka. Jadi melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka. Itu hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Wa idalla tainahum min ladunna ajron adima. Walahadainahum siratom mustaqima. Ya, alhamdulillah ini banyak yang sudah bergabung. Ya. Ada boboiboy ya, ada Sigit, ada Ibu Nunung, ada Ibu Ida. Alhamdulillah ya sudah bergabung. Terima kasih jazakumullah yang kasiran. Jadi tadi di dalam ayat surat An-Nisa ayat 66-68 di sini bahwa pentingnya ya di mana dikatakan dalam beramal ini bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika beliau menyampaikan tentang hukuk kibaris sinifil Islam, yaitu tentang hak-hak orang yang berusia lanjut dalam agama Islam yang wajib ditunaikan. Nah, ini sobat maya yang dirahmati Allah, wajib sekali kita memahami tentang bagaimana hak-hak orang yang berusia lanjut dalam agama Islam yang wajib ditunaikan. Nah, ini harus dipahami ya sobat maya dirahmati Allah. Yang pertama itu adalah mengetahui dan merenungkan dalil-dalil syar'i yang menunjukkan keutamaan suatu amal. Jadi sekali lagi sobat maya yang dirahmati Allah, seseorang hendaknya mengetahui dan merenungkan dalil-dalil dari Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pahami artinya, ya, kemudian kita maknai dan kita amalkan. Ya. Misalkan seseorang menjaga hak-hak orang-orang lanjut usia dalam agama. Nah, ini merupakan salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar bisa konsisten untuk mengamalkannya, maka harus mengetahui dulu berbagai dalil syar'i yang menjelaskan keutamaan ini. Kenapa sangat penting? Penting sekali. Ya. Karena dalil-dalil syar'i ini akan memiliki pengaruh yang dalam ke dalam jiwa seseorang di dalam keyakinannya. Jadi dalam jiwa seorang mukmin itu memiliki hati yang bersih ya. Subhanallah nih, banyak yang bergabung ya, jazakallah khairan yang sudah bergabung, semoga Allah berkahi, Allah rahmati ya. Maka jiwa seseorang yang hatinya bersih ini akan selalu menjaga akhlak ya, menjaga akhlak terhadap orang yang lanjut usia. Ini bukan adat istiadat, namun ini dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena dalam sebuah kutipan hadis dikatakan Nabiullah SAW, inna min ijlalillahi ikramadi inna min ijlalillahi ikramadi disaibati muslim. Sesungguhnya termasuk dalam pengagungan terhadap Allah adalah memuliakan orang-orang lanjut usia yang muslim. Nah, ini penting ya bagi para pendengar nih. Yang mungkin banyak yang mendengarkan radio ini itu yang sudah lanjut usia. Yang sudah lanjut usia sobat maya yang dirahmati Allah. Maka wajib kita muliakan mereka ini, seorang lanjut usia yang muslim ya. Karena inilah pentingnya bagaimana memuliakan mereka dan memahami bagaimana kita menghormati mereka. Nah, maka seseorang yang hendaknya senantiasa berusaha mendengar dan mengetahui dalil-dalil yang tadi disebutkan, ini akan membantu untuk konsisten dalam berbuat kebaikan. Mungkin ya, ada orang yang sepuh, dia belum bisa mengaji, tapi dia ada niat ingin belajar. Kadang-kadang kalau belajar itu belum tentu langsung masuk ya. Pasti ada prosesnya.
Nah sekarang itu subhanallah, banyak orang yang ketika dia belajar mengaji sudah merasa tidak bisa mengikutinya. Nah bagaimana kita melihat fenomena ini yang terjadi, banyak yang usia lanjut itu sekarang banyak di pengajian atau mungkin banyak mendengarkan siraman rohani ya. Nah ini kan banyak ya, subhanallah, Ibu Dewi ya. Ada Ibu Nurul Islami, alhamdulillah, selamat bergabung ya. Terima kasih. Nah di sini kita berbicara kaitan dengan konsistensi ya, dalam berbuat kebaikan. Hanya mendengar ya, kemudian setelah mendengar menginjak ke tahap selanjutnya yaitu memahami. Kemudian yang berikutnya melaksanakan dan mempraktikkan. Nah oleh karena itu dalil yang tadi disampaikan menunjukkan keutamaan menghadiri majelis pengajian. Nah subhanallah nih, kalau melihat sekarang ini banyak yang mengaji itu bukan anak muda ya. Justru yang mengaji itu orang yang sudah lanjut usia, mungkin yang sudah pensiun, yang sudah tidak punya aktivitas ya. Itu biasanya lebih semangat untuk datang ke majelis taklim. Ada harian, ada bulanan ya, kemudian ada mingguan dan juga ada tahunan. Nah, biasanya ini majelis taklim ini akan memberi dampak kepada sebuah ikatan persaudaraan. Biasanya ibu-ibu sangat kompak, tapi bapak-bapaknya jarang gitu. Ya. Tahu bapak-bapaknya apakah semangat atau tidak? Kadang-kadang bapak-bapaknya tidak semangat, ibu-ibunya malah lebih semangat. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, ya, maka yang pertama tadi kita memahami dalilnya dulu. Nah yang kedua kiat untuk istiqomah dalam beramal ini adalah memohon pertolongan kepada Allah. Apa kita meminta kepada Allah? Yaitu kita selalu bertawakal kepada Allah. Satu, memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal hanya kepada Allah. Ya, ini penting. Karena memohon pertolongan kepada Allah ini senantiasa menyadarkan hati kita kepada Allah, agar Allah membantu kita untuk dapat konsisten dalam mengerjakan berbagai macam amal ketaatan. Ya. Dalam sebuah keterangan, ihris ala ma yang fa'uka wasta'i billah. Bersemangatlah untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagi kalian. Ya, wasta'im billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kita kepada Allah. Nah maka kita dalam mewujudkan ketaatan kita kepada Allah agar diberi istiqomah, kita minta kepada Allah. Dalam doa yang kita ucapkan di setiap sholat, di surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ucapan yang sering dibaca tapi kadang kurang dimaknai. Di sana kita meminta kepada Allah, hanya Engkaulah yang kami sembah ya Allah, dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Artinya dalam kehidupan yang kita jalani ini mungkin banyak sekali hal-hal yang manusia tidak sanggup untuk menjalaninya. Ya. Jangan pernah kita menantang Allah. Wong kita hari ini kita bisa bangun, kita sudah berterima kasih kepada Allah. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi at'amana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita sudah menyembah kepada Allah, sudah meminta dan sudah berterima kasih kepada Allah atas pertolongannya. Kita masih diberi usia, masih diberi kehidupan. Nah maka kita tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan berbagai macam amal kebaikan kecuali jika mendapatkan taufik dan pertolongan Allah. Oleh karena itu sobat Maya yang dirahmati Allah,
Nabiullah SAW berkata dari kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan kepada Mu'adz bin Jabal, inni la uhibbuka ya Mu'adz, sesungguhnya aku ini mencintaimu wahai Mu'adz. Maka ketika itu Mu'adz menjawab, wa anna uhibbuka ya Rasulullah, dan aku juga mencintaimu wahai Rasulullah. Maka sobat maya yang dirahmati Allah, para pendengar ya dimanapun saat ini menyimak, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah saat ini? Kita ingin sekali suatu waktu, suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, kita disapa oleh Rasulullah, kita dibela oleh Rasulullah. Walaupun kita belum melihat secara fisik ya seperti apa Rasulullah, tapi membayangkan bagaimana akhlak beliau ya, bagaimana mulianya beliau ini, subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan beliau membela habis-habisan ya tentang pertanggungjawaban umatnya. Karena Rasulullah akan mempertanggungjawabkan umatnya. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah kutipan hadis dikatakan, "Fala tad'a taqula fi kulli shalah," janganlah engkau tinggalkan untuk berdoa di setiap selesai sholat. Maka ketika sudah selesai sholat itu jangan langsung meninggalkan tempat sholat. Ya, walaupun memang kita terburu-buru, ya kita luangkan waktu 5 menit saja. Ya Allah, kita meminta kepada Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berzikir, bantulah aku senantiasa untuk bersyukur, bantulah aku senantiasa untuk beribadah dengan baik kepadamu. Nah, minta kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa berzikir. Artinya berzikir di sini adalah mengingat Allah di setiap waktu. Ya. Bersyukur di sini adalah menerima apa yang menjadi ketetapan Allah kepada kita. Kadang-kadang kalimat bersyukur ini ya mudah diucapkan tapi susah diamalkan. Urang teh kudu bersyukur geus dibere hirup. Bersyukur urang teh geus dibere mobil, walaupun mobilnya tidak seperti layaknya mobil orang-orang yang mungkin lebih bagus ya. Kita bersyukur mobil bisa jalan. Kita bersyukur punya kendaraan sepeda, sepeda membantu kita. Kita bersyukur hari ini punya motor. Motor adalah sebagai fasilitas yang bisa membantu kita untuk aktivitas. Kita bersyukur hari ini anak kita sehat. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberikan senyum. Kita bersyukur hari ini kita sudah diberikan lihat anak-anak sehat. Banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Ya. Berterima kasih kita kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi hari ini ketetapan-Mu ini, mudah-mudahan hamba selalu menerima. Ya, kita menerima apa yang menjadi keputusan Allah. Maka jika seorang hamba telah mengetahui keutamaan satu amal berdasarkan dalil dan syariat, maka hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberi kita taufik untuk bisa mengamalkan dan memudahkan amal tersebut untuk dirinya. Dan janganlah seorang itu bersandar kepada dirinya sendiri dalam beribadah meskipun hanya sekejap mata. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astagis wa aslih lisani kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini abada. Kurniasi euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah ya, sobat yang dirahmati Allah. Ini sangat penting sekali. Ya. Alhamdulillah Al-Farouq sudah bergabung. Maka tadi dua poin ya. Kita memahami dulu dalil-dalilnya, kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah. Amin ya. Terima kasih Bu Kurnaisi Is ya yang sudah mendoakan. Alhamdulillah. Al-Farouq juga sudah mengirimkan ya sebuah permata, tiajakumullah khairan katsiran.
atas kebaikannya. Jazakumullah syukran, syukran. Ya, alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikannya. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini, ya, sobat Maya yang dirahmati Allah, tadi dua poin yang penting, ya, untuk dipahami oleh para pendengar. Ini berkaitan dengan kiat untuk istiqomah dalam beramal. Karena ya aduh, masya Allah, ya, jiwa kita ini kadang-kadang yang kus, ya, yang kudu yang kus. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya, kadang tidak stabil, ya. Apa yang menjadi catatan untuk kita hari ini? Catatannya apa hari ini? Apakah kita selalu mencatat? Mulai bangun tidur, catat. Apa yang mau kita lakukan? Catat. Terus sebelum tidur, kita juga mengevaluasi catatannya. Apa saja yang sudah kita catat selama tadi kita diberikan oleh Allah kesempatan. Diberi sama Allah itu syukur. Apa saja? Lihat list, ya. Apakah kita bersyukur atau kita kufur? Ya, kadang-kadang kan kita mah lihat orang lain senang, kita gak ikut senang. Lihat orang lain punya barang, kita yang repot, ya, yang panas duluan. Nah, berarti tanda iri hati atau tanda dengki dalam diri kita itu masih ada. Nah, maka kita minta kepada Allah agar kita istiqomah, ya, akhlak baik, kemudian ibadah juga kita konsisten, continue. Kita sholat di sepertiga malam misalkan, kita hanya kuat 2, di witir 3, konsisten 5, ya. Kemudian duha kita konsisten 2, atau mungkin sebelum subuh kita qobla dulu 2 rakaat, ya. Dan kemudian kita berangkat ke masjid. Nah, ini konsisten, sobat Maya. Kemudian kita sholat duha, ya, di waktu-waktu yang mustajab doa di sana, di waktu pagi sampai jam 10, ya, paling telat jam 10:30 lah, gitu, ya, sobat yang dirahmati Allah. Nah, ini ibadah-ibadah yang konsisten kita amalkan. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah, ya, kita akan bahas yang ketiga nih, ya. Ini berkaitan dengan kiat untuk istiqomah dalam beramal. Yang ketiga adalah meyakini adanya, ya, adanya apa nih sobat Maya yang dirahmati Allah? Adanya apa coba? Adanya balasan yang agung. Balasan yang agung dan kebaikan yang banyak dari suatu amal yang rutin dikerjakan. Nah, ini rutin. Jadi kiat ketiga ini, kita agar rajin beramal adalah menghadirkan di dalam hati adanya balasan yang agung. Siapa yang membalas? Ya Allah. Ya. Dan juga kita menyadari bahwa kebaikan yang banyak sebagai buah atau hasil dari amal yang rutin kita kerjakan nih, sobat Maya. Baik itu balasan di dunia maupun nanti balasan di akhirat. Di dunia kita baik, ya, di akhirat juga kita baik. Karena Allah sudah menyiapkan balasan bagi orang-orang yang beramal soleh berupa kebaikan dan nikmat yang banyak. Baik itu kebaikan atau nikmat di dunia ataupun di akhirat. Kebaikan ini merupakan sebab luasnya rizki mereka di dunia dan keberkahan umur mereka. Coba, kita sudah usia berapa hari ini? Ada yang usia 30 tahun, ada yang udah usia 40 tahun, ada yang udah usia 50 tahun. Pernahkah kita menyadari bahwa apakah Allah memberikan berkah kepada umur kita? Ya. Cirinya seperti apa Allah memberikan keberkahan kepada kita? Coba. Ya. Nah, keberkahan itu akan berdampak, ya, akan berdampak kepada ibadah kita.
dan juga ketika Allah meluaskan rizki mereka di dunia. Jadi rizkinya diluaskan, umurnya diberkahi. Bahkan kata Allah, akan hilangnya kegalauan, akan hilangnya kesedihan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang telah atau sedang atau akan terjadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuyum 1968. Alhamdulillah, jazakumullah sudah bergabung. Ya, ini Ibu Haji ya, subhanallah. Ibu Haji, terima kasih. Terima kasih Ibu Haji ya sudah bergabung. Terima kasih. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Nah, sobat maya yang dirahmati Allah, kembali lagi yang menjadi topik bahasan kita hari ini yaitu kiat untuk istiqomah dalam beramal. Jadi tadi Allah itu sedang menguji kita. Nah, kita tadi konsisten dalam beribadah kita, maka orang-orang yang beramal soleh akan diberikan kebaikan nikmat yang banyak, baik di dunia ataupun di akhirat. Mereka akan diberkahi umur, diluaskan rizkinya, ya. Dan kemudian mereka akan diberkahi umurnya, insyaallah. Ya, akan diberkahi umurnya. Dan akan dihilangkan kegalauan dan kesedihan yang berkaitan dengan sesuatu yang telah, berarti telah dilakukan, ya, atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Ini masya Allah. Bahkan dari amal soleh ini adalah sebab terhindarnya seseorang dari musibah dan bencana, sobat maya yang dirahmati Allah. Ya, ini luar biasa nih, sobat maya yang dirahmati Allah. Maka ketika kita konsisten menjaga dan berakhlak terhadap orang-orang yang sudah berusia lanjut di tengah-tengah kita, maka Rasulullah berpesan, innama tungsaruna bidu'afa'ikum. Hanyalah kalian ditolong, diberi kemenangan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka kenapa hari ini ada bahasa slogan ramah lansia? Ketika seorang lanjut usia diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dengan segala keterbatasan fisik, kemudian kita membantu, ini luar biasa sobat maya. Ya, sangat mulia sekali. Maka kenapa harus ada pendamping? Penting. Pendamping itu adalah untuk mendampingi, ya, bagi para jamaah lanjut usia. Misalkan selalu mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan dan mengingatkan. Mungkin selama di lingkungannya atau di tempatnya juga, ya tadi yang namanya lanjut usia itu pasti akan banyak lupanya, maklum, ya. Maka Rasulullah SAW tadi mewanti-wanti ketika diberi, hanyalah kalian ditolong, diberi kemenangan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka orang-orang yang berusia lanjut tentu saja termasuk orang-orang yang lemah, orang yang apa namanya tadi katakan bidu'afa'ikum, ya. Tapi di sini maknanya adalah ketika kita menolong, maka akan dibalas oleh Allah, juga akan ditolong. Karena kita sudah menolong orang-orang yang lemah. Jadi orang yang lemah itu adalah tadi, ya, orang yang sudah lanjut usia. Maka masya Allah, kalau kita hari ini masih beruntung punya ayah, punya bunda, punya ibu, ya, sudah usia lanjut, maka subhanallah itu adalah ladang investasi akhirat kita. Ada seorang ibu punya anak 10, diurus tuh semuanya 10-an. Tapi punya anak 10 enggak bisa ngurus ibunya yang 1. Ini aneh. Aneh bin ajaib sobat maya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah nih, istri
Umi sudah mancok terus di live. Jazakumullah nasiran ya, Umiku tercinta ya. Jazakumullah kebaikannya. Ya alhamdulillah bagi yang sudah bergabung juga, jazakumullah ya. Semoga konsisten tetap, karena mungkin ilmu semoga menjadi ilmu semoga bisa menjadi manfaat. Nah, ini bisa bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Baik, sebab mengilhamati Allah. Jadi tadi menolong orang yang lemah, maka Allah akan memberikan balasannya, diluaskan rizkinya, diberkahi umurnya. Maka akan jelas, man sarahu ayyub satolahu fi rizki au yunsa alahu fi ashar falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung hubungan dengan kerabatnya. Pernahkah kita banyak silaturahim, banyak menyapa nih? Alhamdulillah ya, Ibu Aam ya, Bu Haji, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, sehat dan sukses selalu, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakumullah, semoga diberikan keberkahan juga ya hari ini, diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya. Alhamdulillah, jazakumullahan katsira. Maka sobat yang dirahmati Allah, sekali lagi hadis yang tadi disampaikan, man barang siapa sarahu ayyub soto ayyub sotolahu fi rizki, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung hubungan dengan kerabatnya. Ayo urang mah kadang dibalik ya, bukan mempertahankan, bukan menguatkan, tapi justru melemahkan. Kadang-kadang masalah sepele juga ya, jadi apa namanya, jadi persoalan ya sobat maya yang dirahmati Allah. Maka di sini kita banyak silaturahim keluarga besar, apalagi kemarin ya keluarga jamaah haji 2026 ya, segitu banyak nak gitunya. Mari kita kuatkan, kita rekatkan, karena amalan ibadah setelah haji itu itulah yang sesungguhnya ya. Jadi ibadah haji itu bukan ibadah fisik yang hanya dilaksanakan pada saat ibadah haji, baik itu di Mekah ataupun di Madinah, baik itu di Madinah ataupun di Mekah, tapi ibadah haji itu realisasinya, aktualisasinya itu setelah ibadah haji. Lihat ya, setelah ibadah haji kuat gak silaturahminya? Kadang-kadang kan ya udah gak penting lagi ya, terus tepriyogi deh. Padahal tadi Allah sudah janji, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, au yunsalahu fi asyari falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung hubungan dengan kerabatnya. Kita sudah menjadi saudara. Ini ternyata yang kadang-kadang tidak ditemukan dan tidak pernah diamalkan. Ya, ingin diluaskan rezeki tapi tidak menyambung hubungan dengan kerabatnya. Ya, kadang-kadang kita punya saudara, dia ada yang aya nu membahas jerman namanya, aya nu pi karesepeun, aya nu pi kasebeleun. Ya, artinya anu nu pi kasebeleun mah eta mah ujian. Ya. Kadang-kadang kan halnya sepele. Ketika kita pinjam sesuatu tidak dipenuhi, ya kecewa. Ah, mending tong jeung si eta mah ulah duduluran lah ya. Pisusaheun. Nah, kan kadang-kadang itulah hati manusia ya. Wajar lah. Nah, makanya ini kita harus bisa istiqomah dalam beramal ini, sobat maya. Maka yang keempat sobat maya nih, kita waktunya mepet nih. Yang keempat ya, itu senantiasa mengingat kaidah al jaza min jinsil amal. Nah, itu. Apa yang keempat?
yaitu senantiasa mengingat satu kaidah syar'i yang telah ditunjukkan oleh berbagai dalil syariat, yaitu apa? Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan mendapatkan balasan yang semisal. Maka kata lain daripada al-jaza min jinsil amal itu adalah balasan itu semisal dengan amalan yang dilakukan. Jadi apa yang kita lakukan ini Allah akan balas, ya, mau sedikit mau banyak. Nah, ini yang harus jadi catatan. Maka kata Allah, hal jazaul insani illal insan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Maka sekarang kita mau menanam kebaikan atau mau menanam keburukan? Bagi para yang hujaz, para jamaah haji yang sudah kemarin banyak melakukan kebaikan, kebaikan, kebaikan, bahkan ada yang sampai tawaf sunnah berapa kali, ada yang sampai umroh berapa kali, ada yang mungkin sering sholat berjamaah pun sering datang ke Masjidil Haram, datang ke Masjid Nabawi, kemudian di sana banyak menolong orang dan sebagainya. Nah, itu adalah latihan. Realisasinya di sini, Sobat Maya, di tempat kita, di rumah kita, di tanah air kita. Nah, maka tadi al-jaza min jinsil amal, balasan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Maka ketika kita menolong orang itu, jangan orang yang menolong apa jangan kita meminta balasan kepada orang. Ya, nanti yang akan membalas itu Allah. Allah tuh melihat kita. Allah mendengar kita. Ya. Maka kata Allah, summa kana akibatal ladina asa'u su. Kemudian akibat dari orang yang mengerjakan kejahatan, Allah akan memberikannya azab yang lebih buruk. Nah, mau enggak kita? Enggak mau kan? Ya. Mending urang mah berbuat baik keun da dibalas namalain ku manusia, tapi ku Allah. Misalkan di masjid kotor kita bersihkan. Ah, datuh yang dipuji ku DKM, ya, kita berbondong-bondong menyiapkan, membersihkan, ya, tempat yang mulia, tempat yang selalu dipakai sholat, ya, kita bersihkan semuanya. Nah, kita nggak akan mau dipuji DKM, gak mau jadi pengurus DKM. Yang penting masjid ini tempat ibadah. Nah, maka semua orang ketika beribadah akan merasa nyaman. Nah, ini kita sudah menolong agama Allah itu. Kita sudah berbuat kebaikan. Bahkan kita yang paling simpel itu adalah ketika ada benda tajam atau ketika ada duri yang itu akan nanti mengakibatkan kecelakaan, kita ambil, kita masukkan ke tong sampah, artinya kita sudah menyelamatkan orang. Ya. Maka dari itu, Sobat Melayang dirahmati Allah, jangan pernah kita saat ini ingin diminta balasan oleh manusia. Ya, kita mau istiqomah saja. Ya. Banyaklah kita berbuat baik, ya. Karena konsistensi itu sangat sulit sekali. Maka dari itu, Sobat Maya dirahmati Allah, yang terakhir adalah senantiasa mengingat dan merenungkan semangat ulama dalam beramal. Jadi kita mengingat guru-guru kita. Ya. Ini tidak kalah penting agar kita senantiasa bersemangat beramal soleh. Dan kita merenungkan kondisi kehidupan para ulama salaf terdahulu. Kita melihat dan membaca buku-buku sejarah para sahabat Nabi. Bagaimana sahabat Nabi itu, ya, dari mulai motivasi semangat hidupnya dan sebagainya, ya. Bahkan mungkin para ulama ini dia yang menyebarkan agama, ya, yang sampai hari ini kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan zakat. Bahkan ketika kita ibadah haji pun, ya, tadi guru kita adalah para ulama-ulama yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkan dari apa yang sudah tadi disampaikan. Terima kasih Sobat Maya yang sudah bergabung dan juga yang sudah menyimak di 98 Maya FM Bandung. Dan kita akhiri pada kesempatan di pagi hari ini, semoga ilmu yang sudah disampaikan ini bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah
mengganti waktu yang sudah menyimak dari pagi tadi jam 5 sampai dengan saat ini. Semoga menjadi keberkahan dan menjadi amal soleh. Terima kasih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Kita tutup saja kajian pada kesempatan di pagi hari ini dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maya FM. Dera. Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dera.

0: Cuaca dingin gini emang enaknya sih tarik selimut lagi. Tapi hey Sobat Maya, jangan surut semangat Sobat Maya, karena sekarang ada Cukit Morena nih Sobat Maya ya. Ditungguin dari jam 1, jam 2, jam 3 nggak datang-datang ya iyalah, karena munculnya jam 6 Cukit Morena ya. Sekarang saatnya nih Sobat Maya, Cukit Morena hadir di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya der, bareng sama Santika sampai nanti jam 9 pagi. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. 3 jam loh ya. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.
1: Joget Morena. Derah.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
6: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
1: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

lain gak mau diculik, eh ini pengennya diculik nih. Aduh, tapi ini juga ada nih yang namanya gak pulang-pulang. Terus kalau misalnya disekap nih ya, itu sama juga dengan penculikan gak sih? Coba Sobat Maya kasih tahu Santika dong. Karena ini kasus penyekapan yang kemarin viral ya. Ini ada lagi nih. Cuma kalau ini gak ada dugaan kekerasan sih. Katanya si korbannya ini diperlakukan dengan baik. Wah. Ya, kasus seorang perempuan yang disekap ini kembali terjadi. Ini Sobat Maya ya, berinisial A ya, diduga disekap oleh pasangan suami istri atau pasutri di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai jaminan utang sebesar 14 juta rupiah, Sobat Maya. Korban berhasil meminta pertolongan melalui layanan darurat 110 kepolisian pada Senin kemarin, sehingga petugas langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasinya nih ya. Ini dikatakan Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, pihaknya menerima laporan ke call center 110 adanya dugaan penyekapan dan kemudian langsung direspon ke lokasi bersama Polsek Cibereum untuk penanganan pertama nih Sobat Maya. Berdasarkan keterangan awal, korban ini mengaku ditahan karena memiliki utang 14 juta rupiah kepada koperasi yang dikelola pasutri tersebut. Ya, selama ini korban juga diketahui bekerja di koperasi itu nih ya. Menurutnya, dugaan penyekapan masih didalami sebab pihak terduga pelaku membantah telah menyekap korban nih. Ya, kasus ini masih dalam penyelidikan. Korban dijadikan jaminan, diperlakukan dengan baik, katanya hanya hari ini aja. Ya, atau kemarin itu korban tidak mau makan. Tentang penyekapan dari para pelaku yang tidak ada pengakuan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terlebih dahulu nih Sobat Maya. Sementara Camat Cibereum Rahman membenarkan adanya laporan dugaan penyekapan tersebut. Dirinya mengatakan korban berhasil dijemput polisi setelah menghubungi layanan darurat. Ya, menurut informasi dari pengurus RT dan RW, korban ini sudah hampir sepekan tinggal di rumah pasutri tersebut. Warga selama ini mengira korban merupakan pegawai koperasi sehingga tidak mengetahui adanya persoalan utang. Ya, mereka itu katanya memang rumah para pelaku ini diketahui sekaligus sebagai kantor simpan pinjam yang disebut koperasi. Ya, apakah koperasinya berizin atau tidak? Ya, ini sedang dicek nih ke dinas nih Sobat Maya. Ya, Camat Cibereum juga menambahkan saat polisi mengevakuasi korban, warga sempat berdatangan karena terkejut mengetahui dugaan penyekapan tersebut nih Sobat Maya. Jadi, ya warganya tuh pada kaget tuh ya, karena memang mengaku lapor ke polisi disekap jadi jaminan utangnya nih Sobat Maya. Ya, selama ini warga taunya perempuan tersebut katanya sih pegawai koperasi di rumah pasutri itu tuh ya. Waduh, ini kalau kemarin-kemarin yang viral itu alasan penyekapannya karena cemburu katanya ya sama pasangannya. Kalau yang ini karena pegawainya gak bayar-bayar utang, jadinya disekap tuh sebagai jaminan. Ada-ada aja nih ya.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
6: 98 Maya FM.
7: Facebook Maya FM
8: @98 Maya FM.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

Kalimerah Athena. Emang di Athena ada yang namanya Kalimerah atau hanya judul lagu aja nih Sobat Maya ya? Tapi kalau di searching-searching sih nanya ke Mamang Google katanya nggak ada. Jadi hanya judul lagu aja gitu menceritakan kalau ya dideskripsikan lah ya berlibur di Kalimerah yang ada di Athena. Selamat pagi Sobat Maya nih yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Jangan lupa cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas tuh Sobat Maya. Anak-anak sekolah masih liburan. Waduh, ada yang mau menuju kemana nih? Ke pantai. Siap. Lagi di perjalanan? Atau nanti siang atau nanti malam? Tapi sekarang lagi packing-packing mau liburan. Ya deh, selamat berlibur ya. Jangan lupa dimanapun berada tetap simak radionya 98 Maya FM Bandung. Kemana-mana bisa lewat streaming ya. Di luar belahan kota Bandung bisa dengar lewat streamingnya 98 Maya FM Bandung di 98mayafm.com ya. Oke, informasi berikutnya di gelaran Joget Morena nih Sobat Maya. Kita menuju ke wilayah Kabupaten Bandung Barat nih yang kemarin lagi bersih-bersih tuh ya. Bersih-bersih di sekitaran waduk Saguling. Ya, di sana tuh laju pertumbuhan eceng gondok di kawasan Waduk Saguling ini kian menimbulkan dampak serius ya. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di deket-deket Waduk Saguling. Ya, ini di sana tuh banyak yang mengeluhkan masalah popularitas nyamuk ya. Yang dipicu dari pertumbuhan eceng gondok gulma air ini nih Sobat Maya. Ya, ini tidak hanya mengganggu aktivitas perairan ya, tapi juga memicu kemunculan wabah nyamuk ganas yang dikeluhkan warga di dua desa nih Sobat Maya. Ya, kondisi tersebut paling dirasakan warga di Desa Rancapanggung dan Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat nih ya. Ya, dua desa tersebut terpetakan menjadi wilayah yang selama ini beberapa waktu terakhir ya menghadapi peningkatan populasi nyamuk di sekitar permukiman yang berbatasan langsung dengan area waduk yang dipenuhi gulma air tersebut di Sobat Maya. Ya, menanggapi kondisi tersebut, pemerintah bersama sejumlah instansi menggelar pembersihan massal eceng gondok di kawasan waduk pada Senin kemarin ya dengan fokus utama di dua desa terdampak nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang tinggal di kawasan Cililin yang tinggalnya, yang pemukimannya itu berbatasan langsung dengan area Waduk Saguling ya. Ya, ini Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail mengatakan kalau persoalan eceng gondok ini sudah lama menjadi keluhan warga karena dampaknya yang meluas ya. Mulai dari gangguan aktivitas perairan hingga persoalan kesehatan lingkungan nih Sobat Maya. Ya, berdasarkan pemetaan, eceng gondok ini tersebar di 7 titik dari total sekitar 5.000 hektar area Waduk Saguling dengan konsentrasi terpadat di sekitar Jembatan Ciminyak, Desa Rancapanggung nih Sobat Maya. JJ juga menegaskan penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial ya dan membutuhkan kolaborasi lintas instansi agar hasilnya maksimal, terutama di wilayah yang juga terdampak atau berdampak langsung ke warga nih Sobat Maya. Ya, kegiatan tersebut juga diinisiasi Indonesia Power UBP Saguling dengan melibatkan Pemkab Bandung Barat, kemudian TNI Polri, Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum, OPD, serta masyarakat sekitar. Ya, di tahap awal petugas mengerahkan 2 alat berat dan 4 perahu ponton untuk mempercepat pengangkatan eceng gondok yang menutupi permukaan waduk. Ya, untuk memperkuat penanganan di lapangan, Asisten Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat Rini Sartika ditunjuk sebagai koordinator kegiatan penanganan eceng gondok di kawasan tersebut. Dari total sekitar 120 hektar sebaran eceng gondok, prioritas pembersihan difokuskan di dua desa terdampak nih Sobat Maya, yaitu Desa Rancapanggung dan Desa Batu Layang yang memiliki luas penyebaran eceng gondoknya itu sekitar 78 hektar. Wow. Banyak banget ini ya eceng gondoknya nih Sobat Maya. Ya, Rini juga menambahkan penanganan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas aktivitas perairan ya, sekaligus mencegah dampak lanjutan terhadap lingkungan dan kesehatan warga sekitar waduk. Ya, jadi selain pemberantasan wabah nyamuk ya, itu juga dalam rangka berpartisipasi menjaga stabilitas energi. Sekarang ini kan lagi krisis listrik nih. Ya, wabah nyamuk, aktivitas air, dan juga eceng yang penyebarannya masif nih Sobat Maya. Ini bisa juga
menghambat pasokan listrik ya, secara Waduk Saguling itu kan dijadikan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Gimana jadinya kalau airnya ketutup sama eceng gondok nih Sobat Maya ya. Selain itu juga populasi nyamuk yang kian masif karena adanya eceng gondok. Waduh, nyamuknya ganas-ganas lagi. Wah, bisa pada bentol-bentol nih badannya. Tapi kalau nyamuk yang satu ini, bentol di mana nih? Apakah bentol di hati? Ya secara namanya juga nyamuk-nyamuk cinta.

0: Maya Event.
1: Sobat Maya Simak, no parenting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.